0: itamara tu kwa singa tii sina mbegi tii galaba ba itimbi terera mbili papa ibarala.
1: Merci bara mingi alambi barala mingi.
0: Ala ngonjeri papa.
1: Ilango pendre mingi. Mide na marche di gusi ma mbika na gusi ma marche galaba ba.
0: Iri chala kezoa.
1: Iri timba ke Dengsi Abdoulaye Mosquée Aboubakar Sidik.
0: Dengsi Abdoulaye, adwala nandwa?
1: Adumbi na kabo. Meko madumbi na kabo, mama timbi agizuti chat, epi batimi agizuti kabo.
0: Adwala lani na kabo, swala gwa madambeti, wala ina tabla ntonga na ye?
1: Bon, tangu sa adumbi soma, inga natangu titi giriri, akengangu mingi, tatike, natangu sa giriri, baba ikape, mama ikape, tangu embi wara posibilite tite, nambeni zuti okipe, nambina tenti ekone agetape.
0: Asar tunahala dwe ikon naza?
1: Bon,

dafundi kiluka singa ni na lailir kento menal chipusa la chala kuzuka pani la inga ganga wanel chau se kapani tila inga lango la sulango bala kono mena sinzeti kukurungu sa kuse bosa nuni mena ilikatera la nalta tongo mila na pekoni wakatera na amiti jani nalta nora sangu tibi komiti.